udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kan.

Oke, Insan Muda, masih bareng Abi di MBS on the weekend jam 7:19. Kayaknya udah pada bangun lah ya. Mungkin buat kamu yang mau nyuci, ya nyuci dulu ya. Ya, happy weekend anyway buat kamu Insan Muda yang mungkin lahir bulan Juni ya kayak Abi. This is a lovely month in a year. So happy birthday to us. Okay? So what's the celebrity news for now? Sekarang datang dari musisi lokal Denny Caknan. Kamu tahu Denny Caknan itu dia apa sih yang lebih ke artis apa ya? Kayak koplo gitu loh. Ini udah ramai dari dulu sih Insan Muda ya. Ya, terkait Denny Caknan ya bersama istrinya. Untuk saat ini mereka udah apa ya klarifikasi ya dan mengakui kesalahan ya. Setelah bikin konten yang dinilai ngejek disabilitas gitu kan Insan Muda. Ini konten ini tuh yang kayak tukeran tisu gitu loh, tau gak sih? Terus kayak gitu kayak kejang-kejang gitu Insan Muda. Sebenarnya itu udah dari tahun kapan ya? Tahun kemarin gak sih? Apa baru ya? Yang waktu itu tuh ramenya sama anak SMA gitu. Aku lupa lagi akunnya. Nah, mungkin kalau sekarang-sekarang dinilai apa ya jadi tren yang ngejek disabilitas ya. Ya, kalau di satu sisi sih emang sih ya mungkin akan tersinggung juga yang nonton tuh sebagai orang disabilitas tuh mungkin ya akan tersinggung gitu ya kan. Jadi netizen pun menyayangkan hal tersebut itu dijadikan suatu tren gitu ya kan. Dan pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita akhirnya buka suara setelah mendapat sorotan dari publik terkait sebuah konten TikTok lama yang mereka unggah. Dan video tersebut belakangan kembali ramai diperbincangkan karena dianggap mengikuti tren yang dinilai mengejek penyandang disabilitas. Menanggapi kritik yang bermunculan, Denny dan Bella menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun media sosial mereka. Dalam pernyataannya, keduanya mengaku tidak memiliki niat untuk merendahkan ataupun mencela penyandang disabilitas saat membuat konten tersebut. Ya, memang karena apa ya, mereka kan kayak ngikutin doang gitu ya kan, dan tidak ada bermaksud. Dan ini untuk lebih lengkapnya, mereka bilang begini, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam, kami ingin meminta maaf atas postingan tahun lalu kami. Ya kan, ini ternyata emang tahun lalu kan, dari lubuk hati kami saat postingan tahun lalu kami buat. Tidak ada maksud untuk mencela teman-teman disabilitas dan bukan konten berbayar endorsement. Bunyi pernyataan Denny Caknan dan Bella Bonita, ya kan, keseluruhan aja gitu. Cuma di satu sisi, kalau ditanya, ya Abi, di sini netral ya, nggak akan berpihak pada siapapun gitu ya kan. Di satu sisi mereka juga udah minta maaf, so ini udah clear ya kan. Mereka tidak bermaksud untuk mengejek disabilitas. Nah, meski demikian, pasangan tersebut memilih untuk tidak memberikan banyak penjelasan terkait unggahan yang menuai kontroversi itu. Mereka secara terbuka mengakui kesalahan dan menerima kritik yang datang dari masyarakat. Itu dari source TikTok Mama Cu dan Mani. Tapi Abi kutipnya ini jadi insert live ya. Dan ya, kalau misalnya dari komen-komennya sih, apa ya, lebih banyak yang ini ya, ternyata kata-kata motivasi. Tapi ya udah, di satu sisi kita juga bisa menilai ya kalau mereka udah minta maaf dan ya ternilai juga dan bisa dinilai juga mereka udah ya dewasa juga ya. Of course ya karena mereka pada dasarnya ya tidak ada maksud gitu ya kan. Jadi ya udah yang lalu biarlah berlalu gitu ya kan. Dan untuk konten-konten seperti ini mungkin sebaiknya jangan dulu deh ya. Aduh, mungkin ini yang tahun lalu ya. Tahun lalu ini Insan Muda trennya, tapi orang-orang pada menyelam gitu ya kan. Netizen-netizen tuh pada menyelam gitu ya kan. Kayak jadi penyelam handal ya. Dan menemukan video-video yang trennya udah lama, itu tahun lalu gitu ya kan, dibuat dan bisa aja terjadi gitu ya. Kalau misalnya kamu mending hapus gitu ya kan, mending hapus konten-kontennya mungkin. Nah, ada aja orang yang mungkin menyelam ke akun kamu gitu ya kan. Terus ntar bakal disangka kamu ngecek disabilitas padahal kan aslinya enggak gitu ya kan. Tapi ya udah. So it's good for them dan mungkin it's time to stop untuk melakukan tren yang dianggap ngecek disabilitas ya. So everyone deserve better ya. Dan punya
kesetaraan yang sama.

Aduh, yang rasa insan budaya sudah di penghujung acara di acara MBS on the Weekend kali ini. So thank you buat kamu. Have a nice weekend ya. Sempatkan waktu untuk ya gerak dikit lah, jalan-jalan dikit, ya, hidup udara segar, dan juga jangan lupa sarapan insan muda. Kalau misalnya ada plan, yuk siapin plannya dari sekarang. Mungkin kamu ada acara nongkrong apa gitu sama keluarga ataupun sama teman-teman. Ya ada di jalan anyway. Buat kamu yang mungkin alih-alih malah kerja, semangat kerjanya ya. Hari Minggu kerja, tapi jangan lupa jaga kesehatan juga. Dan thank you yang udah nyimak, dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya yang pasti gak kalah seru. Dan Abi yang bertugas di sini, izin pamit. And I'll see you again. Adios.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

you, cry with you. And even though you hurt, I'm all

0: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
0: NBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: NBSFM on the weekend. NBSFM.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Giat! Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
3: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
2: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
4: Gila, Gen Z banget Mitch.
2: Yoi, masih muda nih gua.
3: Ah, jadi salfok lo mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
2: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
4: Kapan tuh siarannya?
2: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
3: Malamnya langsung malemingan. Ahai.
4: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 MBS FM Sukabumi.

0: 105,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Kamu lagi dengerin 92,3 MBS FM.

0: NBSFM on the weekend.
1: NBSFM. Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka.

Durian dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, Mochi Keranjang, Mochi Jepang, Mochi Rainbow, Pai Susu, Pia Siliwangi, Kue Tempo Dulu, Kue Kering, Sepiku Kacang dan Keju, Roll Tart, Aneka Roti. Juga tersedia produk terbaru di Keambon Sendarasa, yaitu Roti Sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keambon Sendarasa. Pindah outlet. Outlet baru di Keambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Look only one 92.3 BSR FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, Insan Muda, selamat malam. Dan kembali mengudara Kepo Insan Muda, di mana lagi dong kalau bukan di Kepo In Double Hits. Kepo banget dan di Double Hits Insan Muda, seperti biasa kamu bisa requestin satu artis dan kamu dapetin dua lagu dari penyanyi sama ya. Jadi caranya gampang banget, Insan Muda, kamu tinggal komen aja lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp. Di mana lagi nih kamu request satu artis dapat satu bonus. Misalnya nih kamu requestin lagu tadi Camila Cabello, You'll Never Be The Same. Nah, Kevin kasih bonus juga dari Camila, tapi judulnya itu yang Kevin rahasia ini, itu tadi I Love It. Oke, dan buat Insan Muda yang mau request lagu, Kevin tungguin di sini sampai jam 9 malam.

Ya, tinggal dari Adera ya. Wah, dan kau hadir merubah segalanya. Ya, merubah segalanya. Dan dia pergi pun merubah segalanya juga. Hidup kita jadi berantakan, cie. Dan yang manis sebenarnya Kevin, temani kamu kembali di Kepoin Double Hits. Dan sekarang Kevin bacain deh ya requestan kamu di malam harinya. Yang request lagu, kamu beruntung banget karena kamu dapat bonus satu dari Kevin ya. Jadi dua lagu nih yang bakal Kevin puterin. Kita mulai dari mana dulu ya? Di Facebook dulu kali ya. Dan selamat malam buat Kak Nuastani yang katanya, Kak Kevin aku dari Norma Kota Purabaya, mau request lagunya dong, Janji Suci dari Tiara Andini, ucapannya makasih. Terima kasih kembali. Lagunya dari ini, Tiara Andini featuring Arsi ya kalau gak salah, Janji Suci tuh. Bener gak sih? Apa Janji Setia? Janji Setia deh setahu Kevin. Janji Setia itu dari Yovi Nuno gak sih? Jadi yang mana nih? Mau tetap dari Tiara Andini nikah atau Yovi Nuno? Janji Suci? Mungkin Janji Suci aja deh ya dari Yovi Nuno. Kevin simpen untuk kamu. Dan di track bonusnya juga dari Yovi and Nuno. Soalnya kalau Tiara Andini itu Janji Setia, aku rasa. Ada Fitri Haryatu juga, selamat malam Kepoin Double Hits. Kevin, aku Fitri ini pengen request lagunya Mas Ahira di ujung minggu. Sayangnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aku Erwin yang sekarang kerja di Brunei. Buat Kevin, terima kasih kembali buat kamu. Lagunya dari Mas Ahira ya. Di ujung minggu, aman. Dan di track bonusnya juga masih dari Mas Ahira yang judulnya Kevin Rahasiain. Karena ini Kepoin Double Hits, jadi kamu harus kepo dengan judul lagu yang bakalan Kevin kasih sebagai bonus. Satu lagi deh Kevin bacain di Instagram. Ini ada akun dengan username Carmelita Pratiti ya, pengen lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Boleh ya, lagunya aman Fajar Nur, Kevin simpen di sini untuk kamu. Dan buat Insomode jangan kemana-mana ya, so stay tune only 192.3.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Welcome only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan semoga kamu masih Kevin temenin di Kepoin Double Hits. Kepo banget. Ya, kapan lagi semoga kamu bisa requestin satu lagu dan Kevin kasih bonus satu lagu dari penyanyi yang sama. Ya, kalau bukan di sini, ya kapan lagi semoga. Dan sebelum Kevin masuk Insamuda, Kevin mau kasih kamu informasi dulu kali ya. Buat kamu yang suka bingung nih kalau butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG ini beneran gak ada tandingannya ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget nih sama deh. Bukan cuma itu aja ya, varian menu juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya tuh lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Oke, dan di sini Kevin langsung bisa mudah bacain requestan dari kamu. Dan setelah tadi kita buka dari fanpage dulu, sekarang di Instagram dulu ya. Di sini ada dari akun dengan username Bang Fahrial Hardiaman ya, yang pengen lagunya dari Ari Lasso. Oke. Lanjut lagi di sini ada Zatia Vinovic yang pengen lagunya Lyodra Pura-Pura dan Teganya Kau. Lyodra, Kevin simpan di sini dua track dari Lyodra Pura-Pura, dan di track bonusnya Kevin rahasiain ya. Kevin nggak bisa kasih lagu yang kamu request karena kamu harus request satu dan Kevin kasih bonus satu.

Lanjut lagi di sini ada dari AHK Gakvi. Nyepengin lagunya Angie Carvalho, judulnya Remuk. Oke. Okay. Dan kayaknya sama udah Kevin puterin dulu beberapa track yang udah Kevin siapin deh. Kita mulai dari Ari Lasso dulu buat Isa Muda, jangan kemana-mana. So, stay tune only one 92.3.

Ya, lagunya dari Leo Dry, sama dia sampaikan rindu. Dan Kevin juga yang sama dia mau menyampaikan kepada kamu. Nyampaikan apa? Coba tebak. Menyampaikan bahwasannya ada toko HP di Sukabumi yang recommended buat insan muda, namanya Simastel. Dan buat kamu insan muda yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat insan muda yang ingin genti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungi WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senang belanja di Simastel. Dan gak kerasa juga nih Samudia, ternyata waktu udah di penghujung acara nih, dan Kevin harus undur pamit dari ruang ini Samudia. Thanks for all your stay tune, and sorry to say kalau disalah-salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Dan buat Insan Muda yang masih pengen dengerin NBS, tenang aja. Kamu bakalan nostalgia Insan Muda flashback beberapa tahun kebelakang barengan Haidar di throwback. Oke, Kevin pamit, see you next time, and bye-bye.

Oke, itu poin terakhir Best FM Sekamis number one hits music station. Halo yang sama udah, selamat malam dan happy weekend. Ketemu lagi bareng Aida yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara Throwback. Yang pastinya di sini Aida bakal memutarkan lagu-lagu jadul, lagu-lagu yang bikin kamu flashback nih yang sama udah. Jadi mungkin buat kamu yang pengen flashback ke masa lalu nih yang sama udah, di mana pasti kamu punya satu lagu atau beberapa lagu yang bikin kamu ingat sama masa lalu.

Okay, sama dengan masih bareng Aidar di Throwback yang temen kamu di hari Minggu, yang dimana pastinya dengan lagu-lagu jadul, lagu-lagu yang bikin kamu flashback nih insan muda. Tapi ngomongin lagu nih insan muda, ngomongin soal lagu yang dimana ada beberapa orang yang menyebutkan ya, kayak lagu era tahun 2000-an tuh kenapa sih masih enak didengar gitu, padahal lagunya tuh udah lama tapi masih kayak ya nyaman aja untuk didengar saat ini yang sama udah. Nah ternyata ada beberapa hal yang ngebuat lagu-lagu lama kayak mungkin di tahun 2000-an tuh masih enak terdengar nih. Lagu-lagu era 2000-an yang sama udah punya tempat khusus di hati banyak orang karena emang menghadirkan suasana yang sulit tergantikan gitu kan. Kayak mungkin meski tren music terus berubah meskipun zaman, banyak juga karya dari periode tersebut tetap terasa nyaman didengar bahkan juga setelah bertahun-tahun berlalu. Mulai dari lagu pop, rock, sampai juga R&B ya, semuanya memiliki ciri khas yang masih terasa kuat hingga sampai sekarang. Dan mungkin ada aja insan muda yang emang playlistnya tuh ya 2000-an gitu lagunya, walaupun juga gak melupakan lagu-lagu tren saat ini. Nah tapi menariknya insan muda, generasi muda yang bahkan gak tumbuh pada era tersebut juga mulai menikmati banyak lagu lawas dari awal tahun 2000-an. Kayak misalkan nih ada orang yang mungkin sekarang tuh ya umurnya anak SMA atau mungkin di 2010-an gitu lahirnya, otomatis di 2000-an tuh mereka yang gak denger dong, gak ngalamin lagu itu. Tapi yang sama udah menariknya generasi muda yang bahkan gak tumbuh pada era itu tuh ya mulai menikmati lagu tersebut. Nah fenomena ini yang sama udah menunjukkan bahwa musik yang kuat secara emosional memang mampu bertahan melewati perubahan tren dan juga perkembangan industri musik hiburan. Karena itu ada beberapa alasan yang menarik mengapa lagu era 2000-an itu masih terasa relevan dan juga menyenangkan sampai hari ini. Dan akhir kali ini bakal bahas nih insan muda, apakah ini bakal relevan dengan kamu nih insan muda. Tapi kita bakal bahasnya di sesi selanjutnya setelah mendengarkan lagu ini. Juga salah satu lagu mungkin kayaknya emang masih enak didengar, apalagi ini band legend di Indonesia, yaitu Dewa 19, Tak Ada Cinta Yang Lain.

Oke, selamat datang masih bareng Aidar yang temen kamu di acara Throwback ya. Dan btw nih, selamat datang mungkin buat kamu yang mau join juga di live TikTok NBS Radio. Langsung join aja di NBS FM Sukabumi. Jadi mungkin buat kamu juga yang mau ngobrol-ngobrol nih Insan Muda mana-mana di malam harinya, biar secara langsung boleh Insan Muda. Dan juga Insan Muda tadi udah Aidar putarkan beberapa track lagu yang dimana itu ada di tahun 2000 dan juga di tahun 90-an Insan Muda, yang dimana tapi masih enak didengar gitu kan. Dan inilah yang kita bakal bahas Insan Muda, kenapa lagu-lagu jadul, lagu-lagu dulu itu masih enak didengar, apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh ya masih enak, apa ya, suka denger juga lagu-lagu jadul yang playlistnya tuh. Jadi gini Insan Muda, yang pertama ya mungkin karena banyaknya lagu era di tahun 2000-an itu punya lirik yang sangat sederhana Insan Muda, tapi juga emosinya terasa sangat kuat. Jadi kayak tema tentang patah hati, persahabatan, mimpi hidup, dan juga rasa kehilangan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa terasa berlebihan. Jadi kenapalah hal tersebut membuat para pendengar itu lebih kayak mudah merasa terhubung Insan Muda secara emosional dengan lagu yang didengar. Kayak ini lagu tuh gua banget gitu, kayak relate gitu Insan Muda. Nah selain itu juga banyak musisi pada masa tersebut lebih fokus pada cerita dibandingkan sekedar mengejar sensasi viral Insan Muda. Kalau sekarang kan mungkin carinya yang viral ya, biar cepat dikenal gitu kan. Tapi lagu-lagu yang dimana lahir nih Insan Muda akhirnya terasa lebih tulus dan punya kedalaman makna yang masih relevan sampai sekarang. Nah bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, banyak juga kan orang yang masih merasa lirik lagu di era 2000-an tuh seperti kayak mewakili perasaan gitu kan, yang sulit untuk dijelaskan. Itu yang pertama, karena mungkin emang lirik dalam lagunya tuh relate Insan Muda dengan apa yang kita alami. Dan yang kedua, melodinya tuh mudah diingat dan juga nyaman untuk dengar. Kayak seolah salah satu kekuatan terbesar dalam lagu di era 2000-an Insan Muda itulah terletak pada melodinya, yang dimana melodinya tuh kayak sederhana tapi juga bisa sangat melekat di kepala. Kayak banyak lagu yang memiliki pola nada yang mudah dikenali sehingga juga para pendengar langsung hafal tuh dengan hanya beberapa kali mendengarkan, terutama kayak instrumennya deh. Kayak lagu dan lagu dan tuh Insan Muda dari Shalom Seven. Pasti kamu kalau udah muter awalnya tuh kayak, ah ini lagu dan dari Shalom Seven. Nah situasi seperti inilah membuat lagu terasa lebih kayak hangat dan juga lebih akrab Insan Muda, ya meskipun sudah lama gak diputer. Nah selain mudah diingat juga, aransemen musik pada era tersebut juga cenderung lebih kayak seimbang Insan Muda, gak terlalu ramai gitu kan. Dan juga instrumennya pun seperti kayak gitar, piano, dan juga drum masih terdengar dominan sehingga suasana lagu itu terasa lebih natural. Kayak kombinasi tersebut membuat banyak lagu era 2000-an tetap nyaman diputar kapan saja tanpa terasa membosankan Insan Muda. Dan mungkin kita langsung putarkan aja ini beberapa track lagu yang mungkin bisa bikin kamu flashback Insan Muda pada masa lalu. Ini dia Sound 7 berjudul Dan.

Okay, Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code juga bisa. Si Masel tukar handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada aksesoris handphone lain. Ada yang iPhone second, service handphone, si TV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau di cabang si Masel di Gang Ciwagi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

Oke, sama dengan masih bareng Haidar yang temen kamu di acara throwback ya. Waduh, setelah kita sing long nih sama dia dengan lagu-lagu yang bikin kita flashback sama dari mulai Hampa, tadi juga ada Naif ya, karena kamu cuma satu, terus juga terlalu manis dari Slang. Itu lagu-lagu yang dimana memorable banget gak sih insan muda. Terus ada Perih juga dari Viera, waduh. Dan kita bakal bahas lagi insan muda yang dimana kenapa sih lagu di tahun 2000-an itu kayak di telinga kita tuh enak, masih enak denger insan muda walaupun lagunya udah lama dirilis. Dan ada aja juga mungkin untuk anak-anak zaman sekarang, Gen Z, Gen Z yang playlistnya tuh ya udah playlist dia tuh lagu-lagu old gitu yang sangat muda, terutama lagu-lagu yang rilis di 2000-an. Tadi yang pertama itu karena liriknya yang mungkin terasa relevan nih sama muda ya, dengan apa yang kita rasakan. Kayak terasa, wah ini kayaknya kisah aku deh gitu kan. Dan juga melodinya yang mudah diingat dan juga nyaman didengar. Dan di next ini nuansa emosionalnya yang terasa lebih tulus nih sama muda. Tulus mana nih, bukan tulus penyanyi sama muda. Tapi banyak juga ya pendengar merasa lagu di era 2000-an itu memiliki emosi yang lebih jujur dibandingkan musik modern yang saat ini sama muda. Tapi kali ini sama muda ya, akhir-akhir ini tuh kayaknya lagu tuh udah kembali lagi di zaman 2000-an gak sih insan muda. Kayak dimana band-band bermunculan kembali gitu kan. Dan dimana insan muda cara yang menyampaikan vokal pun dan juga penulisan lagu yang terasa lebih fokus pada rasa dibandingkan sekedar mengejar angka streaming aja atau popularitas insan muda. Jadi karena itulah lagu-lagu dari masa tersebut sering terasa lebih menyentuh hati gitu. Dan selanjutnya identitas musik, ya musisi juga terasa lebih kuat insan muda dibandingkan untuk musisi di saat ini insan muda. Nah era 2000-an itu dikenal sebagai masa ketika banyak musisi yang memiliki karakter musik yang dimana sangat khas dan mudah dikenali insan muda. Karena emang setiap penyanyi atau grup band biasanya punya warna vokal, jadi yang membuat dia tuh kayak kenal banget insan muda, dikenalnya tuh mudah insan muda. Dan selain itu juga industri musik pada masa tersebut belum terlalu dipenuhi pola lagu yang terasa seragam. Banyak yang lahir karena eksplorasi gitu kan dari gaya atau mungkin hal unik, sehingga pada pendengar pun mendapat pengalaman musik yang lebih beragam nih insan muda. Dan lagu era 2000-an menjadi bagian dari nostalgia generasi. Itu dia. Kayak bagi banyak orang, lagu di era 2000-an bukan sekedar hiburan aja, tapi juga bagian dari pelajaran hidup di insan muda. Pelajaran musik pada masa itu sering menemani momen penting seperti kayak masa sekolah atau mungkin perjalanan pertama sampai kisah cinta pada masa remaja nih insan muda. Nah karena itulah bendakan lagu lama sering terasa seperti kayak kembali membuka potongan memori yang hangat, kayak seolah-olah kita baca buku yang dulu insan muda, kayak nostalgia gitu insan muda. Fenomena nostalgia ini juga semakin kuat karena lagu-lagu di era 2000-an masih sering muncul di media sosial gitu insan muda. Nah kita bakal putarkan lagi juga nih, terutama ini udah ada yang request di live TikTok nih insan muda. Soalnya dia CKT48, baby baby baby.

Oke, insya Allah masih bareng Aida yang temen kamu di malam harinya di acara Throwback ya. Ada sebentar waktu dan juga di jam 11.27 menit ya insya Allah. Jadi ya sekitaran ada kurang lebih 30 menit nih insya Allah Aida menemani kamu di ruang dengar kamu. Dan insya Allah ya dimana kita masih dengan pembahasan yang sama. Kenapa sih lagu-lagu di tahun 2000-an atau mungkin lagu-lagu jadul, lagu-lagu lawas itu masih enak didengar di telinga kita yang sama muda, apalagi bisa membuat kita jadi nostalgia. Dan fenomena sih juga semakin kuat karena lagu-lagu era di tahun 2000-an yang sama muda masih sering muncul gitu kan di media sosial, entah mungkin juga di film dan juga berbagai konten digital di masa kini yang sama muda. Generasi lama merasa kembali dekat dengan kenangan masa mudanya, kayak sementara generasi baru mulai tertarik dengan suasana musiknya nih yang sama muda yang terasa berbeda. Dan akibatnya nih lagu era 2000-an terus hidup dan tetap memiliki tempat di tengah perkembangan musik modern nih yang sama muda. Musik yang mampu bertahan lama itu memang biasanya memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan para pendengarnya. Dan lagu era 2000-an nih insan muda memang berhasil menghadirkan perpaduan melodi, lirik dan juga suasana yang masih terasa relevan sampai sekarang. Jadi karena itulah gak heran jika banyak lagu dari masa tersebut tetap nyaman didengar dan terus mendapat tempat di hati banyak generasi. Jadi kalau emang soal lagu, soal seni itu gak ada umurnya dan gak ada matinya nih insan muda ya. Kayak mau sampai kapanpun juga bisa didengarkan nih sama The Music tuh. Dan oke, kita bakal baca juga yang di Facebook kali ini insan muda ya. Di Facebook ada siapa aja yang titip-titip salam nih sama di malam harinya. Sambil header check. Oke, di sini ada dari Bang Bobo. Katanya Bang Bobo keren. Okay, Bang Bobo dari Kota Medan hadir, coy. Siap. Ada Kak Betik kemarin juga hadir, ada juga dari Kak Itnai hadir juga. Di sini ada Bang Asep Sepudin, malam Aidar mereka lagunya Wislab yang Fall Again. Spesialnya buat Kak Aidar aja selamat tugas sampai tuntas. Fall Again with Life. Coba kita cek dulu. Kalau enggak salah ada. Kalau enggak salah berarti benar. Kita cek dulu. Apakah ada? Oke, ada. Aman banget, aman banget. Kita simpan di track pertama. Ada Kakek Kuinera juga di sini. Katanya dari Bali Utara hadir. Ada juga Dumayanti dari warga Stabat Langat Sumatera Utara hadir. Ada juga Sang Tugutut hadir aja menemani di malam harinya. Ada Katum Virgo juga warga Mabar Medan hadir. Wih, jauh banget nih dari Medan yang sama muda. Ada juga Fitri katanya dari Fitri Imut dari Cikaret. Pengen lagunya Glenn Fadley Kasih Putih. Yang spesialnya buat anakku tercinta dan paling spesialnya buat sang suami bawel Arun Ijem yang lagi kerja di Brunei. Oke. Kasih Putih, enggak kasih paham aja. Kasih Putih ya, Glenn Fadley. Oke, aman. Lagunya udah disimpan di track kedua dan selanjutnya kita putarkan yang sama muda. Waste Life Again. Okay.

Okay, insan muda ngerasa banget ya, aku udah nunjukin jam 11:46 yang dimana udah waktunya akhir untuk pamit nih insan muda. So thank you, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun ya, yang di radio, di streaming, di live streaming juga nih, atau mungkin yang dalam perjalanan. So insan muda, selamat beristirahat ya. Hari esok adalah hari Senin, hari yang menyenangkan nih insan muda. Tapi hargoknas gari karena hari Selasa itu tanggal merah. Selamat insan muda menjalani aktivitas kamunya. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and bye bye.

kita dengerin lagu ya. Cika tuh mau kasih kamu informasi dulu nih, insan muda. Kayaknya ini penting banget, terutama buat kamu yang mau mempersiapkan hari gitu kan, insan muda. Mau pakai baju apa, mau bawa apa? Yap, benar banget. Tentang cuaca. Tapi by the way, beberapa waktu kebelakangan ini tuh cuaca tuh benar-benar cerah dan panas full ya, insan muda. Nah, untuk hari ini insan muda, menurut laman BMKG diperkirakan gitu kan ya, akan berawan sampai dengan jam 9 pagi nanti dengan suhu yang awalnya 21 derajat nih insan muda, terus meningkat ke angka 25 derajat nanti ya. Tapi kamu juga harus hati-hati karena di sini ya diperkirakan akan mulai turun hujan dengan intensitas ringan ya, insan muda. Di jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti nih, yang membuat suhu tuh awalnya meningkat ke angka 26 derajat sampai jam 12 siang nanti, kemudian perlahan akan terus menurun ya, insan muda, hingga ke angka 24 derajat Celsius. Setelah hujan pasti ya terbitlah terang gitu. Habis gelap terbitlah sedikit terang ya, insan muda, dengan cerah berawan di jam 4 sampai jam 7 jam 7 ya insan muda. Dan tapi ini insan muda, ini tuh suhu perlahan akan terus menurun ya hingga ke angka 21 derajat Celsius. Dan dilanjutkan justru cerahnya tuh di malam hari insan muda, mulai dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti. Tapi ini insan muda ya, suhu tuh akan terasa dingin insan muda, yaitu di angka 20 derajat Celsius. Tapi kamu ngerasain gak sih insan muda ya, in reality gitu insan muda, selalu ngerasa kayak gerah banget ya, mau pagi, mau subuh, mau malam, bawaannya tuh gerah banget. Tapi tetap ya, walaupun misalkan cuacanya yang gerah, suasana hati kamu harus selalu adem nih insan muda, biar makin adem sambil station terus di checking ya.

Oke, Insan Muda, good morning. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya. Tenang, ada si Mastel. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa banget ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second. Kan servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang yuk belanja di si Mastel. Emang ya si Mastel ini tuh paling ya lengkap banget nih kalau urusan handphone, smartphone Insan Muda. Jadi buat kamu nih yang pengen ganti handphonenya langsung aja ya. Lihat-lihat dan mampir ke sana Insan Muda.

Okay, and so kemudian yang itu point 3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning.

Dan kali ini Insan Muda, seperti biasa Cika bakalan kasih kamu informasi ya. Kita awali dengan informasi yang terdekat dulu dengan kita semua Insan Muda. Yap, gimana lagi gitu kan ya, kalau bukan informasi tentang Sukabumi. Insan Muda, kamu ngerasain gak sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget kecelakaan yang terjadi di jalan kereta, Insan Muda? Kalau sebelumnya gitu kan ya, beberapa hari kebelakang ada kejadian kayak dua wanita gitu kan ya yang tertabak kereta di wilayah Benteng ya, Insan Muda. Kali ini Insan Muda, kejadian serupa ya terjadi di Parung Kuda, Insan Muda, di mana seorang pedagang sayur asal Bojongkokosan meninggal dunia ya akibat tertabrak kereta, Insan Muda. Seorang pria bernama Asep Yusuf, 49 tahun, warga kampung Babakan Pendei, RT 1 RW 5 Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia usai tertabrak kereta api di kampung Cijambe, RT 12 RW 4 Desa Kompa, Kecamatan Parung Kuda, pada Minggu 14 Juni 2026 sore kemarin ya, Insan Muda. Ketua RT 12 Kampung Cijambe, Momon, mengatakan bahwa dirinya pertama kali mengetahui peristiwa tersebut sekitar jam 16.30 menit waktu Indonesia Barat saat pulang dari menghadiri undangan. Jadi menurut ketua RT setempat ya, Insan Muda, beliau tuh taunya ketika jenazah tuh sudah dibawa oleh polisi gitu kan ya. Warga yang lebih dulu merespon itu warga perumahan Bumi Mutiara Indah 2 katanya. Nah, ia juga mengatakan ya proses evakuasi berlangsung singkat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, korban langsung dimasukkan ke keranda dan dibawa petugas ke Polsek Parung Kuda sebelum selanjutnya ditangani lebih lanjut. Terkait kronologi kejadian, Momon mengaku tidak melihat secara langsung. Namun berdasarkan informasi dari warga, korban diduga sedang berjalan kaki di jalur rel dengan posisi membelakangi arah datangnya kereta yang melaju dari Sukabumi menuju Bogor, Insan Muda. Ia menambahkan jalur rel di lokasi tersebut sesekali digunakan warga sebagai akses pejalan kaki, terutama pada pagi hari. Namun pada sore hari, aktivitas warga di sekitar rel tidak terlalu ramai katanya. Ia juga menuturkan ya, dalam beberapa tahun terakhir baru kali ini terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi tersebut, Insan Muda ya. Dan ia juga menyebut nih, di sekitar lokasi belum terdapat pagar pengaman maupun pos penjagaan. Menurutnya, warga bersama pemerintah desa sebelumnya telah mengusulkan agar ada petugas yang berjaga di titik tersebut ya, tapi belum ada tindak lanjut lagi. Sementara itu, warga setempat, Supriyatno, 52 tahun, mengaku mengetahui peristiwa tersebut sekitar jam 16.30 juga ya, saat berada di kawasan perumahan. Jadi saat tiba di lokasi gitu kan ya, saksi itu melihat kalau korban sudah tergeletak di pinggir rel dan dikerumuni oleh warga. Berdasarkan informasi yang diterimanya, korban saat itu sedang berjalan kaki sambil membawa sayuran, Insan Muda. Ia juga menambahkan, warga bersama petugas kepolisian nih segera melakukan penanganan pastinya, Insan Muda, serta membawa korban ke RSUD Sekarwangi untuk ditangani lebih lanjut sekitar jam 5 sore. Aduh, yang pastinya nih Insan Muda ya, buat kamu semua selalu hati-hati, apalagi buat kamu yang selalu harus mewajibkan gitu kan ya untuk melewati rel kereta, Insan Muda, selalu perhatiin gitu kan ya tanda-tandanya. Kalau misalkan udah terdengar suara gitu kan ya, atau misalkan suara sirine gitulah, apapun gitu kan, menandakan kereta api akan lewat, lebih baik kita menjauh dulu ya dari rel. Kadang suka ngeri juga gitu kan ya, ada orang yang maksain buat nyebrang ya, atau misalkan jalan di rel kereta gitu kan ya, padahal kereta mau lewat. Selalu ingat ya keselamatan diri kamu dan juga nih orang-orang tersayang kamu yang sedang menunggu.